nungal wa wa manjang moy baytul haram bisa mu jantunan deran ko fa dem tarah fasam do sir al mandul bakiju majji